Parangitra, upacara pangantenan lekasan. Kanggo salajengna atuh sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

Yahayanungan may tao ka na hona tundo jata hishin kanda tundo jata anduk tarum ya cuci.

tiba-tiba mukmin jajana bukan migong jana migong jana migong jana disha disyo disani aja nini awani polani ni polani ni chuiro aku jam tapi kalaku sikur sana mukmin jana jagi yang sana yang migong ana sikur saku jaku sekali yang saku kurmari disha tak siu disha jaji dengan tani. Bang bel cepetan ni, upaku mak dengar kana.